0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Ada banyak lagi lagu-lagu rock kami nak belanja kejap lagi. Rabu Rock di Rakita.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berdekat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit-sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
9: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
8: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
10: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
11: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
12: Kami Bina Hati.
13: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

dalam segmen Kita Stalk. Mesti korang jam kan, mesti korang pelik kan. Mana suara Atoy yang saya tiba-tiba suara Heidi ni? Ah, hari ni Atoy tak sihat lah guys. Jadi bolehlah doakan beliau, okay? Alright, selamat pagi semuanya yang baru survive alarm ketiga pagi ini. Hari ini adalah Rabu Rock Rakita. Jadi mood dia memang kena ada distortion sikit lah pagi-pagi ni kan. Kalau korang semua tengah sangkut trafik, bawa kereta elok-elok. Kalau korang semua tengah pura-pura busy dekat office, hang in there, you know. Hang in there, do your best hari ni dekat office, alright? Berikan yang terbaik. Ataupun baru je lepas habis breakfast nasi lemak tapau, settle. Hari ni Heidi akan teman sampailah ke tengah hari. Sepanjang hari, kita akan mainkan lagu-lagu grunge. So, tunggu apa lagi? Jom kita mulakan hari kita dengan The Man Who Sold The World by Nirvana. Zone Lit Rakita 107.9.

Don't Let Rakita bersama Heidi di Kita Stop. Okay, music nerds. This one fresh, lagi panas. Secrets After Sex baru je drop teaser untuk lagu baru diorang, which is called Twizzler. Okay, Heidi honestly suka sebab vibe dia macam dreamy tau. Tapi dalam masa yang sama, dia macam soundtrack korang termenung dekat tingkap bus Rapid KL waktu hujan. It's a very specific feeling, right? And honestly, sekarang ni ramai band macam tengah kejar bunyi-bunyi yang loud, bunyi-bunyi yang laju, bunyi-bunyi yang chaos. Tapi kan, Secrets After Sex ni dia masih maintain that moody, floaty atmosphere dia. So korang ada tak lagu yang bila korang dengar kan terus rasa macam, hey, this song makes me feel like a main character. So boleh roger dekat kita orang dekat rakita.my. We want to know your thoughts juga, okay? Alright, so ada lagi satu lagu eh. This is personally my favourite song lah, right? Lagu ni memang macam, it's very very uplifting and it fills my mood. Macam it makes me really really happy and it gets me through the day. Alright, so tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan The Trills dengan lagunya yang berjudul Big Sur. Zone Lit Rakita dalam segmen Kita Stop bersama Heidi di 107.9.

0: rather just break up than be bland.
1: Rakita.

Rabu Rock Rakita. Itu dia Motley Crue dengan lagunya yang berjudul All Bad Things. Oh man. Oh, we're eating good today, rock fans. Tahu tak siapa yang tengah makan sedap juga? DC fans. Sebab Batman Part 2 sekarang dah mula dah keluar line-up baru. And internet, obviously tengah buat kerja diorang lah. Semua orang tengah jadi casting director sekejap. Tapi kan, honestly, Heidi rasa Robert Pattinson punya Batman dia macam, you know, it's still underrated jugalah. Dia punya version macam penat, emo, tak cukup tidur. You know, macam best lah. Not bad lah, right? So, here's the thing. Scarlett Johansson akan main filem The Batman Part 2. Right? And to be honest, siapa yang excited? Of course lah Heidi. Memang Heidi excited gila. And interesting tak kalau tiba-tiba macam you know, kalau ada pelakon Malaysia jadi Batman kalau korang akan pilih siapa? Let us know dekat rakita.my. Alright? Interesting juga kalau Batman naik motor Modena selain daripada motor Batmobile. Alright, hari ni Rabu Rock Rakita kan. Kita nak mainkan lagu-lagu rock lah untuk korang semua kan. Alright, up next kita ada Bang Face dengan lagunya yang berjudul Situasi. Teruskan bersama Heidi di Zone Late Rakita dalam segmen Kita Stop hanya di Rakita 107.9.

Rabu Rock Rakita bersama Heidi di Zone Late Rakita dalam segmen kita Stuck. Alright, tadi kita baru sahaja mendengarkan lagu Foo Fighters and Lock In, because today is a very important day. 20 Mei adalah tarikh pada tahun 1997 Foo Fighters release album The Color and the Shape, and this album is basically antara benda yang define alternative rock akhir tahun 90-an lah, dengan lagu-lagu yang legendary macam Avalon, Monkey Ranch and semua lagu-lagu heartbreak tapi still mood-mood nak headbang, okay? And hari ni special sikit sebab fans pun tribute dekat Taylor Hawkins, rest in peace my guy, sebab era album ini memang antara permulaan chemistry legendary Foo Fighters, okay? Taylor punya energy atas stage memang lain macam lah guys. Dia jenis drama yang macam nampak paling happy dalam band tapi main paling ganas kan. You know who he reminds me of? He reminds me of Flea daripada Red Hot Chili Peppers. Alright, lepas ni kita nak kasih layan one of our local heroes. Alright, let's give it up for Plague of Happiness dengan lagunya yang berjudul Matahari. Zone Late Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Zonit Rakita. Zonit Rakita. Ini kembali.

Rakita 107.9 bersama Heidi di Zone Late Rakita. We're gonna wrap up kita stock and selepas ini kita akan masuk ke dalam Sembang Late. And topik dia agak menarik weh guys, sebab ramai warga Subang perasan lately banyak spot makan kena sita sebab isu hygiene. So kita nak sembang, korang ni still jenis redah kedai makanan tu sebab makanan dia sedap walaupun tempat dia nampak macam berani mati ke macam mana? Stay tuned sebab kejap lagi kita akan open cerita ni sama-sama, okay, dalam Sembang Late. Korang dengarkan dulu Scorpions dengan lagunya yang berjudul Alienation bersempena Rabu Rock Rakita. Teruskan bersama Heidi hanya di Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9. We've opened the doorway
2: to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Dengarkan topik terhangat hari ini. Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9 bersama Heidi di Zone Late Rakita. And kita nak masuk ke dalam sembang late. Alright, untuk korang yang baru dengar, mesti korang jam eh. Kenapa tiba-tiba suara Heidi ni? Mana Atoy? Atoy tak sihat lah guys. Jadi kita boleh bersama-sama doakan brother kita. Alright. Okay, so warga Subang especially, korang mesti perasan lately kan, banyak cerita pasal premis makanan kena sitar sebab hygiene issue kan. So yeah, serius lah, ramai macam dah start aware pasal kebersihan, especially bila viral dekat Threads and also viral dekat TikTok kan. So jangan risau, okay, kita akan sembang tentang topik ini sekejap lagi. Alright, dengarkan dulu Husker Du dengan lagunya Makes No Sense At All bersempena Rabu Rock Rakita, hanya di Rakita 107.9.

And sekarang kita berada di dalam segmen Sembang Lit. Topik hari ini, topik yang menarik lah guys. Kita nak cakap pasal hygiene and also cleanliness makanan tu kan. So actually kan, kalau korang ni jenis food hunter yang macam a bit paranoid sikit, ada cara sebenarnya nak check premise tu bersih ataupun tidak. MBSJ memang ada portal untuk korang tengok restoran yang dapat grading hygiene. Enggaklah macam ni, dia macam Michelin Guide tapi untuk tengok dapur tu bersih ataupun tidak. Alright, Heidi honestly rasa benda ni bagus sebab lately kan orang macam bukan nak makan dekat kedai tu setakat dia sedap. People are looking towards the cleanliness of the establishment itself. Sebab trauma weh, kalau kena food poisoning ni memang lain macam. Dia buat korang evaluate life choices, tenung ceiling weh lama-lama. My God. So info, orang ramai yang nak dapatkan guide food hunting area Subang, korang boleh check premise yang bersih dan grade A di portal.mbsj.gov.my. Hadi ulang balik, portal.mbsj.gov.my. Ataupun korang just boleh search MBSJ premise makanan restoran dan grade. Alright, selepas ini bersempena Rabu Rock Rakita, kita ada King Tuff dengan lagunya yang berjudul Portrait of God. Layankan di Zone Lit Rakita 107.9.

Bravo Rock Rakita, you're still with me di Sembang Lit, and kita sedang berada di Zone Lit Rakita, right? Itu dia lagu yang dibawakan oleh Ratu dengan lagu yang berjudul Teman Tapi Mesra. And that song brings me lots of nostalgia lah guys. Alright, hari ni dekat Sembang Lit kita sedang bincangkan tentang hygiene. Hygiene apa? Hygiene premises, hygiene restaurant, the cleanliness of the establishment. And dekat social media sekarang ni memang ramai debate pasal hygiene ni, ada macam-macam pendapat And I rasa social media sekarang ni memanglah jadi tempat yang cepat expose benda-benda macam ni. Sebab you know, everyone instantly boleh jadi food reviewer. So kita nak bacakan beberapa komen di laman thread. Alright, kita bacakan daripada Shazul Kifli. Dia kata dia pergi Subang Jaya, depan mata tikus saiz kucing lalu pergi tempat roti yang kedai letak rak dekat luar. Allahu, tergamam dan terus lari. Apalah nasib roti dan apalah nasib orang yang makan roti tu. Right, kita nak bacakan next daripada Furbies, okay? Dia kata tutup sebab kotor. Actually, yang duduk area sini lama dah tak pergi kedai ni, tapi orang luar Subang yang meramaikan dia shop. Well, the power of social media kan, you can easily alert and educate people about restaurant hygiene and safety as well. Up next, Heidi nak. Heidi pun ada pengalaman juga tentang makan dekat restoran yang berani mati ni. Kita dengarkan dulu lagu daripada Sting yang berjudul The Soul Cages, hanya di Zone Lit Rakita 107.9.

Rakita 107.9 bersama Heidi di Zone Late Rakita. And sekarang kita berada di dalam segmen Sembang Late. Kita dah bacakan komen. Kita dah tahu apa yang kita nak buat kalau kita nak check premise yang bersih, yang grade A, right? And kita dah, you know, kita dah berdiskusi tentang the cleanliness of establishment, hygiene kedai makan ni lah. Heidi pun nak share. Wakil Heidi nak offer diri untuk ceritakan tentang pengalaman Heidi makan dekat kedai berani mati. Alright, so we're on a road trip, right? Nak pergi ke Selama Perak, tempat yang underrated gila, cantik gila, community dia memang best. We go there 8 years ago and then kita orang stop dekat satu kedai, nak kata kedai makan pun cetak juga kan, sebab itu je area yang berlampu tau pada waktu tu. And dia ada satu je meja makan we. So kita orang stop, kita orang semua hangry and kita orang terus duduk dekat kedai makan tu. And then lama-lama kita orang macam panggil-panggil, adalah seorang brother ni keluar kan, muka mengantuk gila we, pukul 3 pagi kan. And then dia kata nak apa. So kita orang macam, alamak, kita orang kacau dia ke? Kita orang tanya, boleh tak kita makan? Dia macam terfikir jap, menung jap. Lepas tu dia kata boleh. So kita orang order lah nasi goreng 3, air kosong 3. Dan kita orang bayar, dia kata tak bayar. Kita orang pun macam, Allahu, baiknya brother ni. So kita orang pun gerak. Weh, kita orang bukan makan kat kedai makan tau. Kita orang rupanya kita stop kat rumah orang. Kita orang tak tahu pun rupanya kita orang kacau brother tu. Tapi dia ada meja makan kat luar. Kita orang ingatkan tu macam kedai makan. Rupanya tu rumah orang. Tapi esok pagi tu Kita orang macam stop jugalah. Kita orang macam berterima kasih kat brother tu, bagi dia buah tangan. Dia pun macam gelak-gelak. Kita orang pun macam gelak-gelak. Itu memang pengalaman berani mati makan yang Heidi lalui. Alright, so we're gonna wrap up Sembang Late just in a bit. Korang boleh stay tune with Heidi. Kita bersama dengan Rabu Rock ni, kita ada banyak lah lagu-lagu rock yang kita akan mainkan. Alright, so stay tune with us. Jangan ke mana-mana, hanya di Rakita 107.9.

0: Zonit Rakita akan kembali lagi selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go.
1: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
0: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dulu lah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Korang main denim.
4: Kau pun nak main denim.
3: Korang cari kepala kain.
4: Kau pun nak cari.
3: Korang main bandar.
4: Kau pun nak main bandar nak selam.
3: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
4: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang. Abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayar lah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
0: Zonit Rakita. Zonit Rakita. Kini kembali.
9: This is the moment guys. The date is near. Anugerah lagu indie top 90 songs akan diumumkan pada bila? 24 Mei. Jadi, this is the moment guys. Korang boleh tengok your favourite musicians, your favourite artist, siapa yang terpilih dan tercalon di top 90. Korang boleh stay tune untuk dapatkan updates di laman media sosial rakita.my dan sudah semestinya anugerah lagu indie. Teruskan bersama kami, Rakita 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.

Rabu Rock Rakita. Itu dia Blink-182 dengan lagu I Miss You. Lagu yang wajib untuk anak-anak muda lah zaman-zaman 90s. Hantarkan kepada awek-awek dan juga boyfriend-boyfriend mereka kan. Saya mengakulah saya salah seorangnya. Alright, selepas ini kita akan ke ritma pilihan. Kita akan tengok siapakah juara Rabu Rock Rakita. Alright, so stay tune, jangan ke mana-mana, hanya di Rakita 107.9.

0: yang suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
4: Rakita kan ada ritma pilihan.
5: Request je ikut mood dan tema.
0: Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9. Rakita 107.9 bersama Heidi di Zone Le Rakita. And kita ada ritma pilihan incoming hari ni special. Sebab korang sendiri yang tentukan pemenang Rabu Rock Rakita, iaitu Hey Lark. And for the next hour, kita akan play lagu-lagu daripada Hey Lark. Alright, kalau korang suka grunge yang kotor-kotor sedap tu, jangan ke mana-mana. Jom kita dengarkan lagu daripada Hey Lark yang berjudul Entahlah. Hanya di Zone Lit Rakita 107.

0: kita akan kembali lagi selepas ini. Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah?
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aral Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
5: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
4: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
6: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
7: Sanit Rakita. Sanit Rakita. Kini kembali.

Rabu Rock Rakita bersama Heidi di Zone Late Rakita. Alright, kita baru je lepas wrap up ritma pilihan. And up next, kita ada lapar ketuh. Korang lapar tak? Heidi lapar, weh. Allah, ni kalau dapat makanan ni sedap ni. Na'udzubillah min zalik. After this, Heidi akan share korang 3 tempat makan yang korang boleh jadikan pot lunch korang. So, jangan ke mana-mana. Stay tune bersama Heidi di Rakita 107.9.

Rakita bersama Heidi di Zone Late Rakita. Itu dia, kita dah dengarkan lagu yang berjudul Disarm daripada The Smashing Pumpkins. So alert, hari ni ramai student, intern, fresh grad, malah abang-abang office dan kakak-kakak office pun kena dengar ni, sebab kita ada jumpa nasi bajet RM4 dekat Kota Damansara. RM4 bos. Tahun 2026 ni RM4 kan, macam barang mitik dekat ML tu. Ya Allah, rare gila. Macam Elden Ring punya Night Rain skin. Okey, sebelum saya mengarut lebih-lebih lanjut lagi, nama dia adalah Nasi Bajet Shima dekat depan Masjid Section 6 Kota Damansara. Dan menu dia bukannya setakat asal kenyang. Ada ayam kicap, ayam merah, kari ayam. Weh, dengar ni. Check this. Sambal ikan selar. Tapi yang paling laju sold out apparently is udang, daging and sotong. So kalau lambat datang memang tinggal kuah je lah jawabnya. So Heidi pun ada tengok lah review daripada Jom Kita Mai dekat TikTok kan. So hujung video tu memang nampak clear, the portion is big and memang bukan main-main. Ikan dia besar, nasi pun sendok, macam sendok mak korang dekat dalam dapur tu. Takut korang tak cukup makan. So ni jenis yang macam tempat yang memang korang kena keluar lunch awal lah. Alright, so honestly, respect lah masih ada lagi tempat-tempat makan macam ni, sebab dia faham struggle rakyat Malaysia hujung-hujung bulan lah especially kan. Alright, so kalau korang semua ada hidden gem nasi bajet area office korang, boleh komen dekat rakita.my untuk kita promote. Alright, kita just nak support the local food scene. So selepas ini, jom kita dengarkan lagu daripada Rat yang berjudul Laid Down, hanya di Rakita 107.9.

Rakita 107.9 bersama Heidi di segmen yang paling bahaya ni guys, iaitu lapar ketu di Zone Le Rakita. So tadi kita dah suggest satu tempat kan, sekarang ni kita nak suggest tempat yang kedua lah, which is nasi berlauk Aroy Shah Alam. Okay, next spot lunch ni Heidi rasa ramai sebenarnya orang Shah Alam mesti familiar punya. Sebab kalau korang jenis yang craving makanan pantai timur tengah hari kan, for sure korang kena dan wajib try nasi berlauk Aroy Shah Alam. Sebab dia bukan sahaja nasi berlauk, tapi dia ada juga nasi kerabu. And lauk dia memang kategori susah nak pilih lah, to be honest. And dia ada ayam gulai, ada ikan tongkol, daging berlengas, keli kicap. Semua nampak macam lauk rumah kenduri yang makcik kau masak pukul 5 pagi weh. And ini yang paling penting eh, ini adalah benchmark Heidi kalau Heidi nak makan nasi kerabu. Dia kena ada lemak bakar. And guess what? Nasi berlauk Aroy Shah Alam, nasi kerabu dia ada lemak bakar weh. Ya Allah, Heidi rasa nasi berlauk ni dangerous lah. Sebab bila kau cakap aku nak makan simple je hari ni, sekali tengok lauk terus jadi 4 jenis kat atas pinggan kan. And honestly, ikan tongkol dengan nasi kerabu tu memang combo yang tak pernah fail lah. Alright, Shah Alam ni memang ada culture nasi berlauk pun. Kalau zaman study dulu pun memang nasi kat wok ke ni ke, memang banyak lah, culture tu kuat lah. Dekat socials pun ramai orang cakap yang area Shah Alam ni dah sekarang jadi macam mini Kelantan. And honestly, we love it. Sebab ini jenis lunch yang lepas makan terus nak rebah bawah aircon office sekejap. So kalau korang ada pot nasi kerabu underrated area KL ke Shah Alam ke, drop dekat social media rakita.my sekarang. Belanja-belanja lah, janganlah gatekeep kan. Ajak-ajak lah kita orang juga. Alright, kita nak kumpul pot lunch makan bersama. Up next, kita ada Linkin Park dengan lagunya yang berjudul Castle of Glass. Hanya di Rakita 107.9.

Rakita 107.9 bersama Heidi di Zone Late Rakita. Untuk korang yang tertanya-tanya kenapa tiba-tiba Heidi ni ganti slot pagi ni, sebab brother Atoy kita tak sihat lah. Jadi jomlah kita doakan beliau cepat sembuh. Alright, kita sekarang berada di Lapar Ke Tu, which is segmen yang paling bahaya lah. Segmen where kita recommend pot-pot makan yang best. And calling to all sandwich lovers. This one is for you. A very specific menu eh. Okay, kedai sandwich ni dia banyak kali dah viral dan dia memang sedap gila. It's a very specific menu for today. And let's give it up for Roti Bukit Bintang. Shout out kepada Abang _ Ato di TikTok. Alright, sebab dia ada kasih belanja lah visual. Kalau korang macam curious and nak tengok how the food is being prepared, please check out Abang _ Ito di TikTok. Alright, so roti, fun fact, diorang gunakan focaccia bread and it is halal. Antara menu-menu dia yang paling best is Fici Honey Feta dan juga Mortadella Bologna. So, here's the thing though. Their ingredients right is super duper fresh. Daripada the pesto cream, daripada dia punya mozzarella, daripada fresh tomato, sun-dried tomatoes and 90 gram lamb leg, that is the superstar of the show. Alright, including the veggies is super duper fresh. So kalau korang berminat untuk pergi ke Roti Bukit Bintang, boleh gerak di bangunan HSBC Bukit Bintang daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 8 malam. Korang semua ada pot sandwich yang best tak? Kongsikan please di rakita.my. And ajak-ajak lah kita orang pun nak makan dengan korang juga. Alright, so dah menuju ke tengah hari, siapa yang nak keluar nak pergi lunch tu, bawa kereta elok-elok. Siapa yang bawa bekal tu, makan kenyang-kenyang. Jangan lupa untuk kongsi-kongsi lah pada kawan tu, share-share lah sikit. You know, sharing is caring. Alright, jom kita dengarkan The Fridays dengan lagu seterusnya yang berjudul Responsible, hanya di Rakita 107.9.

0: Zonit Rakita akan kembali lagi selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolit Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Zonit Rakita. Zonit Rakita. Kini kembali.

Rakita 107.9 bersama Heidi di Zone Late Rakita. And we're gonna wrap up Lapar Ketu. Pejam celik, pejam celik. Dah habis dah rupanya Heidi teman korang sampai ke tengah hari. So untuk korang yang nak keluar pergi lunch tu, pergilah jalan-jalan elok-elok, okay? Nak lintas jalan, tengok kiri kanan, nak bawa kereta tu elok-elok. Yang tengah bawa bekal, ataupun kalau ada orang yang tengah masakkan bekal, janganlah lupa untuk ucapkan terima kasih. Post-post lah gambar sikit, kan? Alright, so selepas ini kita ada Bob di Indie Ground. So korang jangan ke mana-mana, alright? Dengar cerita, ada topik-topik hangat yang akan dibicarakan nanti. Terima kasih kerana bersama dengan Rakita 107.9.

0: Reza.
1: Serius, weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
1: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
0: 90 lagu.
2: Semuanya daripada artis lokal kita.
1: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Hanya lagu-lagu rock saja akan dimainkan sepanjang hari ini. Rabu Rock di Rakita.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
0: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
2: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Peminat-peminat rock tanah air, jom layan lagu-lagu rock sekarang sepanjang hari ini. Sempena Rabu Rock di Rakita.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke
3: Rakamu Depresent. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakamu Depresent Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakamu Depresent Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
5: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
4: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak, eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
6: Kami tidak hati.
7: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
10: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
11: Kami Toko Kilat
10: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
13: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Peminat-peminat indie kat Pantai Timur tu, korang boleh layan Rakita juga tau. Stream saja

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9. We've opened a doorway
2: to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan hari ini memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidil Adha, Hari Waisak dan juga Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagi memastikan aspek keselamatan dan keselesaan pengguna berada pada tahap terbaik, Plus akan mengaktifkan Smart Lane di 33 lokasi tumpuan trafik bagi menambah kapasiti lorong selain menugaskan lebih 500 anggota Plus Ronda dan LPTR Ronda untuk rondaan 24 jam. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita dan stream secara online di rakita.my.
6: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Rabu 20 Mei 2026. Hari ini korang layankan playlist Rabu Rock guys daripada jam 6 pagi tadi sampailah 12.30 malam. InsyaAllah. Alright, sambil-sambil tu juga buat yang tertanya-tanya mana Hedy? Hedy ganti ke Atoy di sebelah pagi tadi Zone Lead Rakita. Tapi tak apa, Bob dekat sini akan terus juga lepak dengan korang. Kita nak cerita awal-awal ni berkenaan tentang satu band katanya riliskan album sulung mereka. Alright, tapi lain dulu, Baras Suara 1000 Tahun di Rakita 107.9.

Kamal. Sekejap lagi kita ada Hakim Fugo ada bagi dia punya pendapat juga untuk album terbaru daripada Lunar ini. Kejap lagi kita dengarkan. Layan dulu ini dia, Lunar Pembunuh Malam. Let's go.

0: Alright guys, kita borak-borak pasal album terbaru daripada Lunar, Menanti Fajar. Jangan lupa, Menanti Korang untuk 29 Mei ini bakal riliskan debut album daripada Lunar ini. Dan kita ada Hakim Fugo ada beri feedback bila dia diberi peluang untuk dengar lebih awal.
1: Lepas aku dengar lagu ni, aku rasa macam nak buat lagu. Tapi diorang power sangat. Dahsyat lah.
0: Ha, itulah dia kata-kata dia. So guys, apa lagi? Jangan lupa support Lunar untuk debut first album mereka, Menanti Fajar. Let's go.

Alright guys, kepada korang semua yang mana meminati Pop Punk, jangan lupa pada 23 Mei ini bertempat di Drum Asia Sri Hartamas jam 9 malam, kita boleh layankan After Midnight Intimate Vibe. So no rules, just music. Alright, so kasih support satu kali. Dan alang-alang kita dah sebut pasal After Midnight, layankan Ini Dia I Miss You di Rakita 107.9.

untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Orang main denim,
5: kau pun nak main denim.
4: Orang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
4: Orang main bandar,
5: kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

Alright guys, Bob kat sini nak beritahu kat korang semua, jangan lupa 24 Mei ini korang stay tune di media sosial Rakita dan juga Anugerah Lagu Indie, di mana kita nak umumkan top 90 untuk Anugerah Lagu Indie 2025. 30 lagu merangkumi kategori pop, 30 lagu untuk kategori rock dan 30 lagu untuk kategori hip hop. So nantikan band ataupun artis favorite korang tersenarai atau tidak untuk top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.

Alright guys, 24 bulan Mei adalah pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. Alright, dan 25 Mei adalah masa untuk korang mengundi artis dan juga band favourite korang yang tersenarai untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 itu. 30% adalah mewakili suara-suara korang dan 70% lagi mewakili juri profesional punya markah. So 30% satu jumlah yang sangat besar. Manfaatkan untuk band favourite korang agar mereka terus mencapai kejayaan dalam Anugerah Lagu Indie 2025. So sekali lagi jangan lupa stay tune di rakita.my dan juga media sosial Anugerah Lagu Indie.

Alright guys, lepas ini kita akan beralih pula untuk Pop The Con, tempat untuk kita borak-borak tentang filem, series, trailer, teater, gambar bergerak semuanya. Kita borakkan dalam Pop The Con. Dan kejap lagi kita nak borak tentang makna-makna dalam filem. Kejap lagi, okay? Teruskan Rakita 107.9.

0: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Movie apa sekarang tengah best nak layan?
6: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini berakita 107.9.
7: Terima kasih kepada korang semua lepak lagi dengan Bob di sini. Of course, Rakita. Jangan lupa stream kita orang secara online di rakita.my buat kawan-kawan yang berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini. Alright, Pop The Con hari ini kita nak borak berkenaan tentang pengajaran ataupun maksud-maksud yang tersirat dalam filem-filem lokal pilihan kita petang ini. Nak tahu filem apa yang dipilih dan pengajaran apa yang kita boleh dapat? Terus kekal di Rakita 107.9 untuk terus layan playlist Rabu Rock.

0: Alright guys, antara filem lokal pertama yang kita nak borak tentang dari sudut pengajarannya, filem kegemaran saya ni.
1: Hey, kamu. Kamu ingin beradu dengan aku? Tengok. Itu sudah cukup membuktikan yang aku tidak boleh dipandang ringan di sini. Hei. Tacilah main pistol.
0: Ha, kalau malam bulan mengambang, sebuah filem yang era moden tapi hitam putih, biasalah membawa genre noir. Antara kita boleh belajar dalam filem tersebut adalah bagaimana filem ini dibuat hitam putih bukan saja-saja tau. Ha, bukan sekadar nak bawakan elemen-elemen klasik itu. Tetapi hitam putih itu simbolik kepada moral watak-watak yang di dalamnya ini penuh dengan kelabu. Tak ada yang betul-betul suci. Semua ada kepentingan masing-masing. Alright, kejap lagi kita pergi ke filem yang lain pula. Terus kekal dengan kita. 107.9.

0: Alright guys, antara filem yang kita petik hari ini untuk kita belajar dari segi pengajarannya. Filem yang sangat-sangat terkenal dalam lokal negara kita.
1: Dan kau boleh terbang ke mana-mana saja. Subjek adalah Zuhal, umurnya 34 dan mempunyai masalah panic attack. Kau fokus pada titik tengah ni. Subjek akan melalui proses hipnosis.
0: Yes, Imaginur guys, di mana Imaginur merupakan filem yang sangat-sangat terkenal, membawa genre sci-fi di mana penceritaannya Zuhal cuba sedaya upaya untuk memegang dan juga dia nak simpan Nur dalam minda dia. Tapi akhirnya dia sedar dia tak boleh melawan takdir. So kadang-kadang guys, tanda cinta yang paling agung ni bukanlah kita ikat dia ataupun dia kena ada dengan kita sentiasa. Tetapi bila kita ikhlas melepaskan dia pergi. So ini sangat-sangat pengajaran yang mahal. Kita tak boleh kawal siapa yang datang dan pergi dalam hidup kita. Tugas kita bukan untuk berpaut pada masa yang lalu. Tetapi untuk belajar redha dan teruskan berjalan walaupun kaki kita berat.

0: rakita.my.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita.
2: Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
4: Atlet terkini dan legenda.
3: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
5: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
10: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
9: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
10: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
9: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
10: Saya Razif Salimin.
9: Saya Aral Umar.
10: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
13: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
12: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
14: IndieGround, kini kembali.
12: Alright guys, Bob kat sini nak bagi tahu kat korang semua, jangan lupa 24 Mei ini korang stay tune di media sosial Rakita dan juga Anugerah Lagu Indie, di mana kita nak umumkan top 90 untuk Anugerah Lagu Indie 2025. 30 lagu merangkumi kategori pop, 30 lagu untuk kategori rock dan 30 lagu untuk kategori hip hop. So nantikan band ataupun artis favorite korang tersenarai atau tidak untuk top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.

Alright guys, 24 bulan Mei adalah pengumuman top 90 anugerah lagu indie 2025. Alright, dan 25 Mei adalah masa untuk korang mengundi artis dan juga band favourite korang yang tersenarai untuk top 90 anugerah lagu indie 2025 itu. 30% adalah mewakili suara-suara korang dan 70% lagi mewakili juri profesional punya markah. So 30% satu jumlah yang sangat besar. Manfaatkan untuk band favourite korang agar mereka terus mencapai kejayaan dalam anugerah lagu ini 2025. So sekali lagi jangan lupa stay tune di rakita.my dan juga media sosial anugerah lagu indie.

0: Alright guys, selepas ini kasih settle, kita nak borak-borak dengan korang berkenaan tentang isu-isu yang membelenggu. Dan tadi saya ada scroll threads tau. Lepas tu adalah orang sedang berdiskusi mengenai makna indie. Itu yang kita nak kasih settle petang ini. Okay, kejap lagi. Teruskan dengan kita 107.9.
1: Serius ah?
2: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
4: Info Aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
2: Apa benda lagi yang korang nak pening tu? Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Apa saja topik yang tengah trending sekarang ni?
1: Rakita 107.9.
0: Alright guys, tadi saya ada main thread, scroll. Lepas tu ternampak ada satu insan ini menjelaskan makna indie. Dan benda tu mendapat feedback yang sangat pelbagai. Ada yang bersetuju dengan beliau punya definisi. Dan mungkin ada juga yang agak berlainan. Itu yang kita nak kasih settle petang ini. Okay, kejap lagi kita borak lagi dalam. Teruskan di Rakita 107.9.

0: Alright guys, hari ni kita nak borak-borak. Kita nak diskusi sikit lah berkenaan tentang makna indie. So dekat thread adalah salah seorang yang define indie dalam his own version. Okay, kita alu-alukan sekarang. Kita ada Tut.
1: Hai, salam semua.
0: Waalaikumsalam. Tut, sihat Tut?
1: Hey, alhamdulillah, sihat.
0: Okay, Tut. Kita call ni nak tanya berkenaan tentang posting yang hang dah buat tu kan, makna indie.
1: Okay.
0: So mungkin hang boleh ceritakan kat sini, mungkin ada kat luar kawan-kawan kita yang masih lagi macam keliru apa itu makna indie.
1: Sebelum aku start, pertama sekali ni adalah pendapat aku sendiri. Okay. Daripada segi penilaian istilah, bukanlah satu pendapat yang aku boleh kata profesional ataupun pakar lah. Ni semua pendapat aku sendirilah.
0: Okay.
1: Sebab apalah ni, kebanyakan orang dia tak semua lah, tapi kebanyakan orang dia mengindikan genre tu, faham tak?
0: Okay.
1: Sebenarnya indie ni istilah biasa independent, yang mana hang adalah seorang yang berdikari, hang bebas, hang boleh buat apa saja yang suka lah.
0: Okay.
1: Macam itulah. So maksud aku kat sini, maksud aku dekat track tu juga, indie artis ni dia tak kisah hang bunyi apa pun.
0: Okay.
1: Kalau asalkan hang bergerak tu secara bebas, produksi bebas, recording bebas, marketing bebas, hang ada jati diri dan muzik identiti hang sendiri secara bebas ikut hang tanpa ada influence mana-mana pihak, tu indie. Kalau bunyi pula macam, you know, genre macam rock, shoegaze ke, hardcore ke, metal ke, grindcore ke, whatever, tu genre dan bunyi.
0: So pendapat hang bila orang kata indie pop, indie rock macam mana pula tu?
1: Kalau aku mendapat aku, orang duk kata indie rock ke, indie pop ke, indie apa-apalah kat belakang. Bagi aku adalah pemuzik indie yang bermain genre rock, yang bermain genre pop, macam tu.
0: Okay.
1: Pemuzik bebas yang bermain genre pop, yang bermain genre rock, macam tu lah. Ni sudut pandang aku je lah, pandangan aku sendiri. Okay. Cuma indie ni sikit lagi lah, sikit. Ini pendapat aku jugalah.
0: Okay.
1: Mana-mana yang tidak bernaung di bawah major label, ataupun syarikat rakaman yang besar-besar lah, yang ada corporate semua tu, bagi aku yang mana buat sendiri, semua start DIY tu, indie lah. Tak kisahlah ambil muzik apa pun, kalau hang hardcore pun, tapi hang buat semua sendiri, yang indie.
0: So makna kata Tut, Aina Abdul indie lah, sebab dia claim dia buat sendiri semua.
1: Kalau macam tu dia indie lah. Dia adalah seorang yang indie, berdiri atas kaki dia sendiri.
0: Alright. Baik Tut, terima kasih Tut.
1: Terima kasih bro, terima kasih. Baik.
2: Indiegram akan kembali selepas ini.

Alright guys, kita sekarang ni borak-borak dalam Kasih Settle tentang terma indie, definisi bagi pendapat korang lah. Macam-macam kita dapat sebab kita ada buat posting dekat Instagram. Korang yang dengar Rakita ni pun boleh check out media sosial kita orang, rakita.my, untuk throw sikit korang punya idea berkenaan tentang perspektif korang, apa itu indie, okay? So kita bacakan dekat sini, ada yang cakap indie bukan genre, contoh macam genre indie rock, dia create rock cara dia, sebab tu genre tu dipanggil indie rock. Maknanya genre masih rock tapi dengan style dia sendiri. Itu daripada Matul Syam. Antaranya Mr. Kim 96 cakap, itulah pelik gak orang label indie ni genre. Indie tu literally ambil dari perkataan independent kot. Movie, filem pun ada indie. Itu perspektif masing-masing sebab diskusi ini masih lagi berjalan dan kita doakan diskusi ini berjalan secara harmoni dan juga sihat. So guys, check out media sosial kita orang dan korang tulis sendiri komen berkenaan tentang apa makna indie mengikut perspektif korang. Kita orang nak baca dan nak belajar bersama. Alright, teruskan lagi dah 107.9.

0: Indiegram akan kembali selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
4: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
8: Indiegram.

Alright guys, Bob kat sini nak beritahu kat korang semua, jangan lupa 24 Mei ini korang stay tune di media sosial Rakita dan juga Anugerah Lagu Indie, di mana kita nak umumkan top 90 untuk Anugerah Lagu Indie 2025. 30 lagu merangkumi kategori pop, 30 lagu untuk kategori rock dan 30 lagu untuk kategori hip hop. So nantikan band ataupun artis favorite korang tersenarai atau tidak untuk top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.

Alright guys, 24 bulan Mei adalah pengumuman top 90 anugerah lagu indie 2025. Alright, dan 25 Mei adalah masa untuk korang mengundi artis dan juga band favourite korang yang tersenarai untuk top 90 anugerah lagu indie 2025 itu. 30% adalah mewakili suara-suara korang dan 70% lagi mewakili juri profesional punya markah. So 30% satu jumlah yang sangat besar. Manfaatkan untuk band favourite korang agar mereka terus mencapai kejayaan dalam anugerah lagu ini 2025. So sekali lagi jangan lupa stay tune di Rakita.my dan juga media sosial anugerah lagu indie.

Alright guys, terima kasih korang. Stay lagi di Rakita. Jangan lupa stream kita orang secara online di rakita.my. Kejap lagi melangkah untuk sejam yang terakhir. Saya nak teman korang dengan cerita-cerita sukan. Jadi korang yang tengah drive kan, memandu, fikiran melayar, memikirkan conversation dengan bos, lepas tu tak ke mana kan, kita akan borakkan kejap lagi sambil saya teman korang, insyaAllah sampai 7 petang. Okay, yang penting drive safely. Alright, ini dia Horse Girl Anti-Glory, Rabu Rock Rakita. Let's go.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Jabatan Perikanan DOF menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino Mei hingga Oktober ini. Ketua Pengarah DOF Dato' Adnan Hussein berkata ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air RAS, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Malah beliau menambah lagi, dijangkakan fenomena El Nino itu berpotensi memberi kesan terhadap subsektor perikanan, tangkapan dan akuakultur negara, khususnya di beberapa kawasan yang mengalami keadaan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita dan stream secara online di rakita.my.
6: Dengarkan sekarang Gelandara Kita 107.9.
5: Terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan saya Bob di sini, Gerak Solo. Sejam yang terakhir ini kita nak bercerita berkenaan tentang of course peminat-peminat dan penyokong-penyokong Arsenal. Memang menjadi hari yang gembira lah untuk awak-awak. Tapi kejap lagi kita akan borakkan let-let loh. Ini dia Avril Lavigne, Complicated di Rakita. Let's go.

Rakita 107.9, kita nak bercerita mengenai Arsenal yang menamatkan penantian 22 tahun apabila rasmi menjadi juara EPL musim 2025-2026 selepas Man City seri lawan dengan Bournemouth. Lagi sekaligus bagi The Gunners kejuaraan Liga pertama sejak era Invisibles tahun 2004. Dan honestly, memang momen yang besar gila lah untuk geng-geng dan juga fan-fan Arsenal ni. Sebab sebelum ni memang diorang 3 musim berturut-turut cuma jadi runner-up je. So Mikel Arteta sekarang pun memang dipuji melambung-lambung lah sebab berjaya rebuild Arsenal katanya. Daripada tim yang dulu duk kena troll, sekarang dah jadi juara EPL. Alright, have fun kepada kawan-kawan yang suka dan juga fan Arsenal. Semoga ini terus berkekalan. Alright, jom kita layankan. Ini dia, kita ada Dio dengan Rainbow in the Dark di Rakita. Let's go.

0: Indigram akan kembali selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go!
3: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indigram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
7: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Alright guys, kita nak beralih pula untuk kepada peminat-peminat UFC. Colby Covington akhirnya telah pun dilaporkan bersara daripada UFC lepas lebih kurang 10 tahun yang penuh dengan kontroversi. So, bekas juara interim welterweight ni officially dia umumkan kepada UFC tentang persaraan beliau dengan rekod 17 kemenangan dan 5 kekalahan. Secara jujurnya, kalau cakap pasal fighter paling kontroversi dalam era moden UFC ni, memang nama Colby ni akan confirm lah masuk dalam list. So beliau terkenal bukan setakat wrestling style dia yang sangat-sangat agresif, tapi juga dia ni gemar trash talk yang sangat-sangat melampau, sampai pernah cetus banyaklah backlash dekat fans dan juga fighter-fighter yang lain. Alright, kita harapkan selepas ini Colby akan hidup dengan lebih tenang, lebih relax selepas persaraan beliau. Alright, teruskan kepada kita 107. Thanks.

Alright guys, Bob kat sini nak beritahu kat korang semua, jangan lupa 24 Mei ini korang stay tune di media sosial Rakita dan juga Anugerah Lagu Indie, di mana kita nak umumkan top 90 untuk Anugerah Lagu Indie 2025. 30 lagu merangkumi kategori pop, 30 lagu untuk kategori rock dan 30 lagu untuk kategori hip hop. So nantikan band ataupun artis favorite korang tersenarai atau tidak untuk top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.

Alright guys, 24 bulan Mei adalah pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. Alright, dan 25 Mei adalah masa untuk korang mengundi artis dan juga band favorite korang yang tersenarai untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 itu. 30% adalah mewakili suara-suara korang dan 70% lagi mewakili juri profesional punya markah. So 30% satu jumlah yang sangat besar. Manfaatkan untuk band favorite korang agar mereka terus mencapai kejayaan dalam Anugerah Lagu Indie 2025. So sekali lagi jangan lupa stay tune di rakita.my dan juga media sosial Anugerah Lagu Indie.

Alright guys, alhamdulillah berjam celik, berjam celik. Kita dah sampai penghujung lepak-lepak dengan saya buat hari ni yang gerak solo di Indie Ground. Okay, Hedy tadi pagi, saya sekarang petang. Masa untuk kita ucapkan selamat tinggal kepada korang semua. Terima kasih sekali lagi yang lepak dengan saya di Indie Ground dari jam 3 petang sampailah ke saat ini. Terus follow media sosial kita orang, rakita.my, dan juga stay update dengan kita orang sebab kita orang banyak sebenarnya info-info. Kita orang ada buat juga kontes-kontes yang korang boleh menang macam-macam hadiah-hadiah yang menarik. Okay, so sebelum gerak ni, nak pesan kepada korang semua, mungkin hari ni merupakan hari yang terendah untuk korang semua, tetapi esok masih ada. Kalau sakit, makan ubat. Jangan buat sangkaan jahat. Saya Bob. Assalamualaikum. Jumpa nanti. Bye-bye.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9 Rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapar gitu.
2: Lapar.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
3: Dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit, sikit. Tak berlama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Eh, kereta belakang ni, corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
8: Alah, mengalah je lah. Baiklah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
7: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
9: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
10: Kami kita hati.
11: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
12: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
13: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
12: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted. Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
10: Kami Toko Kilat
12: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
14: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

rasa dalam EP ni dia macam dia bagi aku satu tanda soal macam

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Nak kumpul duit dulu ke?
5: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Orang main denim,
7: kau pun nak main denim.
6: Orang cari kepala kain,
7: kau pun nak cari.
6: Orang main bandar,
7: kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
7: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apapun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita.

0: stream di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my. Wuhu. Tarilah ku ketika kembang menghinggap.
1: Kita biasa dengar, aku dah bayar lah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
6: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
7: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
6: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
7: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
6: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
7: Saya Razif Salimin.
6: Saya Aral Umar.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Korang tengah layan lagu-lagu rock sepanjang hari ini. Sempena Rabu Rock di Rakita.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my. Lagu-lagu rock tempatan dan luar negara khas untuk korang semua sepanjang hari ini.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privasi mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
0: Ada banyak lagi lagu-lagu rock kami nak belanja kejap lagi. Rabu Rock di Rakita.

0: pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapar gitu.
2: Lapar.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
3: Dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
0: Stream secara online. Di Rakita.com.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Kekat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is good. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Serius, ah? Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
6: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
6: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk kontes semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Nak kumpul duit dulu ke?
2: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita Remind.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Orang main denim, kau pun nak main denim.
2: Orang cari kepala kain,
1: kau pun nak cari.
2: Orang main bandar,
1: kau pun nak main bandar, nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
0: Serius ah?
2: Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favourite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
0: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Aral Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Serius ah?
4: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu?
2: Semuanya daripada artis

0: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
1: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
1: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
0: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Stream secara online.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Serius ah?
4: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
5: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu,
5: semuanya daripada artis lokal kita.
4: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
0: Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Pilihan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Serius ah?
4: Serius way. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
5: Manalah tahu jumpa next favorite artist korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei.
5: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
4: Check out rakita.com.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Stream secara online. Get this one up.

0: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa, dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Rakita.my.

Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza. Persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dulu lah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Orang main denim,
4: kau pun nak main denim.
3: Orang cari kepala kain,
4: kau pun nak cari.
3: Orang main bandar,
4: kau pun nak main bandar nak selam.
3: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
4: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
6: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
9: Kami The Times.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Rakita sa 107.9. Rakita sa 107.9.
1: Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.